Ole to kinata na pathian fakna hlakan ngai thak masak bera kaling te lut zia thi laron sadu kha lel miliana changte ane betsi larin sangi zai kan ngai fa vilenga i swan en swan ti la aron sadu na hela hi lel san hi makwa ane ilawai thangu

hei akashvani aizone ne tuna chuan zair moi hun kan manganga tun tuma tan hian ram hluni kelalin omale van sang ki mite zai kan ngai thadon ne lel ram hluni alo zai masabiranga ani hian tuarem lo di tilaron sadon ne ilangai thlang o

hi akashwani aizol fm zo isa point paseri atanga puan chu ani vo injun ni khatho tani sangni somni paruka kan hun voi khatna chukan lautan ta hun man puitu cheu hirin nungi to chongkani a control room engineer duty hi lal chan zwala ani vo inatana kan thu pui chu a hun taka ngoi chu hi mi ne taka thu soi theina pakhat chu ani ti ani kan hun man dan tur tlang pui ilongai thang u daria ta hian sablam manga pathian fakna kan ngai thla ho anga daria minit somlia hian zaya fakin hun kan mangang chuchudar kwale minit somnia hindi la ina chunjom anga dar soma sablamoi tak tak mangin kan in oile anga dar somle minit somlia hian kalhadu zong rj stress mizo hla kan ngai thang dar som pakhatle minit somnia hian hindi la kan ngai thale ang dar som pani zunjam huna hian marylan wan pui dil thangwungle h lal nziri te zai moi tak tak kan ngai thadon ani ti chuan dar som pani lemin somlia hian sapthamoi tak tak mangin kan in oi anga dar khat le minute som

Hey, hi, Akash, Fani, Aizol, FM zo oisa point, pasari changa point, so ani. Ngai thatu du om tak tak te, ka thar chi bai fek ole RJ lomika ni a, tun chuma hian zai fakin pathian fakna la, kan ngai thau dona ni a, kan artist te hi lal nun pui, manga iram moi le lerem ruwa ta te an ni dona, ti chuang kan hun te dar kuale minit som ni itling an ni dona, a bula changa ato, pling kan min lo ngai thale ula la moi tak tak kan ngai thau dona ni, pathian fakna la in kan soi tak ang kan in oya nga, pathian fakna la kan ngai thak te ama sa in kan sa vay etana, ta rao tiang lim pol na thar kan chan cheo thay na to rin do sak na ngai thato. Te kan hlan cheu ni aw tun chum zai fakin huna kan lama sapera tan chuan nili liam ta ti lalerem rotina sakyam bul kan chenanga ngai thatu tein zawaya tan karon hlane.

Hehe, Akash, Vani, Aizol, FM zo oiza point, pasari changa puan so ani. RJ lo mi kani, tuncho mayan RJ stories kadu big de leng zem hun kan manglang don ani, kadu big de ayan lamoy, tak may kada angay sa tute point mo inti vengi, tura ka rin te, karonda ani, titsuan in adar, som pakale mini som ni itling hun kan manghaw don na atop ling amin lautil puy turkan kan som tsewa, titsuan tuncho mayan makan lau puan tak ang kan Akash Vani, Akash Vani Aizol All India Radio kan page Facebook akan kan live don kan tito kahit tun chuma hen kan live me kan ia kan thom shepa ka o shepa te ka chwanin khala ma khan min lo thir chau tur le min lo tel pui tur khan kan sombok chewani a ole kan lama sapira tan tun chum ka du bik te a kan la ngai thlang ma sakbera tan chuan Joseph Zai Ming thangan wana duai ti la sakhi kan ngai thla anga shingno na mangai na lakonga te po van duai ve tak tak te po kan lo om me thaya khang te tang khanin garon thlan sak chewani a